0: moto moko atalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbalelelaka te luka okuzwa.

moso moko achalite Pona kola kisayo Denge osali Telema Twende dalelaka Mwana umbalelelaka te Luka ukuzwa

0: moto moko atalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te lokawo kozwa ah.

0: moto moko chalite pona kula kisayo denge usari
1: tele ma
0: twende dalela ka mwana obalela kate lokao.

0: moto moko achalite pona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobalelelaka te luka.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: jende dalelaka mwana mbalelelaka te luka.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbalelelaka te lokawo kuzwa ha.